0: Oke, rota lu kak signboard ku lebih sepuku lebih padu ku. Oke, doi mara lu solar power elektrik pensing ku kak melek jepku lebih padu ku. Oke, India nge Pakistan nge ringgula akan runs lo ke ya gaya lah men's T20 cricket lu gold medal ku Asian game ku nisin Japan lu rekul gepuku lah bimpadu ku. Oke, hu India nge beteng deng cola lengin gula ring gula an runs ku deng petela hong hu Abhishek Sharma cangke gula akin runs ku cangan gula pekpin bolu deng puku lebih padu ku. Oke, Tilak Barma cangu gula akin runs ku cangan gula an bolu deng puku lebih padu ku. Oke, Pakistan nge lenggula cangkia gu deng mengpukul lebih padu ku. Oke, Pakistan lo Asan Nawaz cangkia gula akiran ku akina deng pukul lebih padu ku. Oke, men's hockey team India ngeka Malaysia nga 5-1 gol lo ke selegi la ya pukul lebih padu ku. Oke, 2028 Los Angeles Olympic luka qualified ku mepukul lebih padu ku. Oke, India ke Harmanpreet Singh gol aingu selak peku. Oke, Jagraj Singh Hardik Siland Lakra gol aku selak peku lebih padaku. Oke, India ke Pranabi Urs India lu nyima gol lu gol medal gu Asian game lo gane ba sing peku lebih padaku. Oke, he India nga silver medal gu gade beka madar peku lebih padaku. Oke, India nge Asian game lu champion gula angu medal sku gepku lebih padu ku. Oke, hu gold medal nge cangin gula akin gu. Oke, silver medal nge cangin gula akain gu. Oke, bronze medal nge cang gula akain gu gepku lebih padu ku. Oke, India nge fourth position lu kadang puku lebih padu ku. Oke, India nge cricket, hockey, archery, wrestling, boxing, oke, athletics lu gol lu alia cokbo repku lebih pada tuku. Oke, meteorological center Itanagar lo ke bempa nam nge Arunachal Pradesh mo lo disik ring gulu nido is oke doning dor kaya alba ng teteku lebih pada tuku. Oke, papumpara lo ka nido is nge oke doning dor nge kaya alba ng teteku lebih pada tuku. Serungu lo takis ni nga bentap sang hebo.
1: Menang-menang nga si tegap si gamgu aku tepai. Si alemanelema aku HIV oi loka yonam chonam la. Ane loka ku lo aduku alabim palintuku. Abarito la lako ba dung la achin ugumala donang tengnam loka so HIV si nyi nga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu madu ba atuboga ayag nga alaba nichiko hospital lo cek laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call lakke. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan lokke bimpalinduku.
2: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार. आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद.